0: Ya pemirsa, kami juga akan
1: adek, untuk ya ampun sesuatu. Anak ini TV nyala bukan ditonton, malah sibuk main HP. Ini juga siang-siang lampu dinyalain.
2: Apaan sih kak?
1: Adek, itu TV kalau gak ditonton mendingan dimatiin aja.
2: Emang kenapa sih?
1: Hemat listrik.
2: Ya elah, pelit banget sih kak.
1: Bukan pelit, menghemat listrik itu penting. Selain bisa meminimalisir pemanasan global, juga supaya generasi sesudah kita bisa merasakan energi listrik.
2: Iya deh.
1: Mau kemana itu?
2: Ke warung sebentar kak, beli cemilan.
1: Itu TV-nya dimatiin dulu.
2: Iya, jangan marah gitu dong kak.
3: Menghemat listrik tidak hanya untuk menghemat pengeluaran, tapi juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sem terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tongpu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tong bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Program Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Program ini disalurkan atau diberikan melalui lembaga perbankan yang dipilih oleh pemerintah. Program Kredit Usaha Rakyat ini adalah salah satu langkah baik bagi kemajuan ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, meskipun skala UMKM ialah untuk menengah ke bawah, tetapi UMKM adalah salah satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. UMKM memiliki peran penting untuk memberikan lapangan pekerjaan, dan Kredit Usaha Rakyat Mikro juga memiliki sejumlah manfaat bagi pengusaha kecil dan ekonomi lokal. Seperti beberapa di antaranya, yaitu memudahkan akses modal, mendorong pengembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Program Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Program ini disalurkan atau diberikan melalui lembaga perbankan yang dipilih oleh pemerintah. Program Kredit Usaha Rakyat ini adalah salah satu langkah baik bagi kemajuan ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, meskipun skala UMKM ialah untuk menengah ke bawah, tetapi UMKM adalah salah satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. UMKM memiliki peran penting untuk memberikan lapangan pekerjaan, dan Kredit Usaha Rakyat Mikro juga memiliki sejumlah manfaat bagi pengusaha kecil dan ekonomi lokal. Seperti beberapa di antaranya, yaitu memudahkan akses modal, mendorong pengembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan, dan meningkatkan inklusi keuangan.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya, Bu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pradua, selamsi. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di siang hari ini. Gimana, sudahkah makan siang teman Pradua? Kalau belum, makan siang dulu ya. Oke, teman-teman Pradua, kurang lebih selama satu jam ke depan Karida akan menghadirkan sajian informasi seputar olahraga ya, untuk menemani siang harinya kamu. Mungkin menemani kamu yang sambil menyantap makan siang atau yang lagi di jalan teman Pradua. It's buat kamu yang lagi di jalan, harap berhati-hati gitu ya teman Pradua. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut gitu ya, biar bisa nonton final Piala Dunia. Kalau menurut kamu teman Pradua, siapa nih yang akan masuk final?

Dua, kita awali informasi yang pertama. Ada Federasi Sepak Bola Mesir Teman Perdua atau EFA yang resmi mengajukan protes kepada FIFA nih Teman Perdua. EFA sendiri meminta FIFA menyelidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan wasit sepanjang pertandingan kontra Argentina pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Dalam pernyataannya Teman Perdua, EFA sendiri meminta FIFA tidak hanya menyelidiki wasit melainkan seluruh perangkat pertandingan termasuk tim VAR yang kemungkinan melewatkan beberapa kesalahan yang harusnya ditinjau nih Teman Perdua. Laporan itu menyoroti keputusan wasit Francois Teman Perdua saat babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana mereka menilai beberapa keputusan penting merugikan Mesir dan mempengaruhi hasil akhir pertandingan Teman Perdua. Nah, saat Mesir unggul 1-0 Teman Perdua, gol dari Mostafa Zico dianulir setelah VAR meninjau proses terjadinya gol. Marwan Atia dianggap lebih dulu Teman Perdua melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki Lisandro Martinez. Mesir juga menilai Mohamed Salah Teman Perdua seharusnya mendapatkan penalti menjelang akhir pertandingan. Beberapa detik kemudian Teman Perdua Argentina kemudian melancarkan selangan balik dan memastikan kemenangan 3-2 nih. Di tengah kontroversi tersebut Teman Perdua, FA ini tetap memberikan dukungan kepada Hossam Hassan sebagai pelatih timnas Mesir. FA mengkonfirmasi Teman Perdua telah menyetujui kontrak baru Hassan yang menangani Mesir sejak Februari 2020.

Dan Swan Pro 2 FIFA ini sebenarnya sudah ya menerima komplain dari Mesir atas kepemimpinan wasit asal Prancis Francois Letizier, teman Pro 2, dalam pertandingan Argentina di Atlanta Stadium kemarin. Mereka menegaskan teman Pro 2 status Letizier ini di Piala Dunia 2026 tidak bisa ditentukan lewat keluhan dari sebuah negara. Dalam jawabannya, FIFA tetap akan mengevaluasi kinerjanya dan tidak cuma Let's share saja teman Pro 2, tapi juga seluruh perangkat yang bekerja di laga tersebut dinilai ulang performanya nih teman Pro 2. Namun teman Pro 2, bukan berarti FIFA akan memenuhi permintaan Mesir ya atas pemberhentian Let's share. Sebab mereka menegaskan teman Pro 2 tidak ada satupun negara yang memiliki veto dalam menentukan nasib wasit. FIFA hanya akan bertindak setelah performa teknis dari Letizier ini bersama para stafnya dilakukan. Pertandingan yang dipimpin oleh Letizier ini teman Pro 2 ditinjau ulang nih oleh komite wasit FIFA teman Pro 2. Nah teman Pro 2, menurut kamu nih kalau kemarin-kemarin hanya ada tulisan atau ketikan di media sosial saja bahwa Piala Dunia ini merupakan settingan atau Argentina merupakan anak dari FIFA. Kalau menurut kamu setelah pertandingan kemarin gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu setuju dengan kalimat-kalimat tersebut? Kalau setuju coba dong komen. Oke, jadi tetap semuanya ya, tetap semangat buat semuanya yang apalagi yang masih akan bertanding gitu ya. Kalau kita Jerman kan udah pulang. Aduh, kita pulangnya cepat banget. Saya juga heran kenapa kemarin Jerman saya pulangnya cepat banget. Tapi emang sih teman Pro 2 kemarin menurut saya selaku fans Jerman juga, tim kesayangan saya kemarin tuh mainnya emang kurang apik ya teman Pro 2. Jadi udahlah, kita terima kekalahan aja dengan lapang dada. Cielah, lapang dada. Oke, itu dia teman Pro 2 satu informasi pembuka di mana FIFA yang akan mengevaluasi kinerja wasit Letizier usai diprotes oleh Mesir. Jadi kita tunggu saja ya kelanjutannya teman Pro 2. Oke, selamat siang kok, good morning sih. Udah biasa bawa siaran pagi, jadinya good morning mulu. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita break station ya. On Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia di bidang pendidikan yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan secara layak, khususnya memulai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fungsi utama KIP adalah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan pendukung lainnya. Dengan adanya KIP, beban ekonomi keluarga miskin dapat berkurang sehingga resiko putus sekolah dapat diminimalkan. Selain itu, KIP berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesempatan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, sehingga membuka peluang kerja yang luas dan berpenghasilan lebih baik. Dengan demikian, Kartu Indonesia Pintar tidak hanya membantu secara langsung dalam pembiayaan pendidikan, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, KIP menjadi salah satu upaya nyata pemerintah

Kali lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita update untuk informasi berikutnya. Ada Menteri Olahraga Republik Indonesia Bapak Erick Thohir yang mengapresiasi Festival Gasrut U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini sendiri, teman Pradua, berlangsung di GEC Soccer Field di Bungutapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli kemarin. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini pun menjadi sarana menjaring talenta masa depan nih, teman Pradua. Bapak Erick Thohir hadir bersama anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka pun menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Menpora mengapresiasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan PSSI Provinsi DIY, di mana menurutnya, teman Pradua, pembinaan usia dini menjadi fondasi sepak bola nasional. Ia menilai pembinaan harus dimulai dari kelompok usia muda ya, teman Pradua. Dan Erick juga mengatakan FIFA akan menggelar kompetisi kelompok usia U15 pada Oktober mendatang. PSSI juga mulai mempersiapkan regenerasi sejak kelompok usia lebih muda, di mana potensi pemain akan terus dipantau melalui pembinaan keberlanjutan, teman Pradua. Nah, teman Pradua, Erick menilai setiap negara memiliki strategi pembinaan berbeda. Indonesia memilih membangun kekuatan sepak bola dari bawah. Dalam 3 tahun terakhir saja ya, teman Pradua, PSSI ini sudah memperkuat ekosistem pembinaan usia muda. Piala Suratin dan juga Piala Pertiwi menjadi wadah yang bagus nih, teman Pradua, untuk mencari bakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mendukung pembinaan atlet sejak usia dini. Ia pun berharap lahir atlet berprestasi ya melalui pembinaan keberlanjutan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga mendukung pengembangan sepak bola usia dini nih, teman Pradua. Okay, itu dia teman Pradua informasi di mana Menpora yang mengapresiasi ya Festival Gasrut U10 dan U12 Piala Presiden. Informasi tersebut bisa teman Pradua baca selengkapnya hanya di laman rri.co.id. Selamat siang. Jangan kemana-mana ya teman Pradua, kita break. Stay tune on Pradua Serui.

Peningkatan investasi merujuk pada salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, realisasi peningkatan investasi tidak dapat terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan sejumlah syarat pendukung yang saling berkaitan. Pertama, stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor utama dasar yang menentukan kepercayaan investor. Kondisi yang aman dan stabil memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis jangka panjang. Kedua, kepastian hukum dan regulasi yang jelas sangat dibutuhkan agar investor merasa terlindungi dan tidak menghadapi aturan yang tumpang tindih. Ketiga, tentang kualitas infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi berperan penting dalam menekan biaya produksi dan distribusi. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif juga menjadi daya tarik utama bagi investor, khususnya dalam sektor industri dan jasa. Keempat, terkait dengan kemudahan perizinan dan iklim usaha yang kondusif, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, dapat mempercepat keputusan investasi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, realisasi peningkatan investasi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih di informasi seputar olahraga, teman Pro 2, ada pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang buka suara nih setelah 11 pemain Maung Bandung dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026, teman Pro 2. Piala AFF 2026 sendiri akan dimulai ya pada 24 Juli hingga 26 Agustus nanti, teman Pro 2. Timnas Indonesia sudah memulai persiapan dengan menggelar pemusatan latihan atau training center atau TC di Bali pada 5 sampai dengan 11 Juli mendatang. Sebelumnya, teman Pro 2, pelatih John Herman memanggil 50 nama guna menjalani TC tersebut. Dari 50 pemain yang dipanggil, 11 diantaranya adalah pemain Persib, teman Pro 2. Persib sendiri menjadi klub penyumbang pemain terbanyak untuk TC Timnas Indonesia kali ini, teman Pro 2. Itu juga tidak lepas ya dari peran Maung Bandung yang merekrut pemain naturalisasi Timnas Indonesia dalam 2 musim terakhir. Yang terbaru adalah Ragnar Oratmangun, teman Pro 2, dan juga Sandy Walsh yang berseragam Persib pada musim 2026-2027. Selain Ragnar dan juga Sandy, teman Pro 2, ada juga Teja Paku Alam, ada Sadil Ramdhani, Dion, Kakang Rudianto, Mark Locke, Tom Haye, Adam Alis, Eliano Rangers, hingga Beckham Putra Nugraha, teman Pro 2. Banyaknya pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, di mana hal itu mempengaruhi persiapan Maung Bandung ya untuk musim 2026-2027. Persib kemungkinan tidak akan diperkuat sejumlah pemain inti dalam ajang pramusim Piala Presiden 2026. Nah, kondisi itulah, teman Pro 2, yang nantinya akan membuat Persib mengkombinasikan pemain asing dan juga pemain muda di Piala Presiden nanti. Yes, itu dia, teman Pro 2, satu informasi respon pelatih Persib ya usai 11 pemainnya dipanggil oleh Timnas Indonesia. Informasi tersebut, teman Pro 2, sekaligus menjadi informasi terakhir dari saya ya dalam segmen informasi seputar olahraga kita untuk siang hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. So guys, please don't go anywhere, kita akan break dulu sejenak ya. Buat kamu yang lagi di jalan, harap berhati-hati, teman Pro 2. Buat kamu yang di hati, saya butuh jalan-jalan. Oke, jangan kemana-mana, kita break. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
1: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu. Karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat.

Hai teman Pro2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya. Demi memperjuangkan status veteran perang, beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian wor, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang, keladi tumbuk, papeda, dan ikan.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia lebih dikenal sebagai BM Dia, lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kutaraja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan Medali Perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenang, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi.
2: Wae pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.
3: Aduh. Masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
4: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
5: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pu halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
3: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
5: Ya.
3: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
4: Itu mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
6: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
9: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
10: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
11: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
12: Stop. Jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
0: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
1: Loh dek, kok adek sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
0: Kalau adek gak boleh, kok bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluarga.

0: Oke?
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya

0: biasanya digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antimeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia, sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih, tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama loh di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depu cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mang, kangkung iya sebengget sabaraha.
4: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
6: Deng Mislan, gogo sok pesanan kunyi amika.
4: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I love you.
12: Said what?
11: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk, kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1980.

revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Awal lo, weh, semalam ni.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya, teman Pro 2, selamat malam nih untuk kita semuanya. Dimanapun kalian berada nih, teman Pro 2. Oke, kalian akan ditemani dengan Kak Ocha. Dan pastinya Kak Ocha akan temani kalian di jaga malam, jangkau malam-malam nih ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, btw cuaca hari ini bagus ya, teman Pro 2. Sebagus kakak di pesenyuman. Oke, teman Pro 2, sambil menemani waktu kalian, mungkin ada yang beristirahat, ada yang lagi kumpul bersama keluarga dan juga dalam perjalanan pulang nih, teman Pro 2. Oke, Kak Ocha, kayak sambil menemani ruang dengar kalian, Kak Ocha akan membagikan informasi nih, teman Pro 2. Dan kali ini kayaknya Kak Ocha akan bagikan informasi seputar teknologi nih, teman Pro 2, karena ini lekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi nih, teman Pro 2, kita udah di tahun 2026 ini, dan dimana kita lihat bahwa semuanya itu ya serba digital ya, teman Pro 2. Dan kali ini untuk kalian nih, anak muda yang suka sekali bikin konten dari AI ya, kalian yang pengguna Instagram, punya media sosial, Reels dan sebagainya nih, teman Pro 2. Oke, Kak Ocha juga. Tahu nggak, teman Pro 2, Meta meluncurkan Mush Image, yaitu fitur baru yang memungkinkan pengguna memanfaatkan post and Reels publik ya di Instagram untuk membuat konten berbasis AI. Ya, teman Pro 2, fitur ini nantinya akan langsung aktif secara otomatis loh. Ya, Mush Image ini merupakan model generator gambar pertama dari Super Intelligence Labs. Ya, dan model ini menggunakan penalaran tingkat lanjut untuk memahami prompt yang rumit dan mampu memadukan beberapa foto sekaligus ya, menjadi karya visual yang dapat diunduh dan dibagikan ke obrolan, story, atau feed kayak kita sebagai penggunanya.

Mochi Image ini ya teman Pro 2 sudah tersedia di Instagram, WhatsApp dan juga Meta AI, dan akan segera hadir di Facebook dan juga Messenger nih teman Pro 2. Dan model AI ini terhubung ke seluruh alat kreatif di ekosistem Meta AI, dan pengguna dapat menggunakan lebih dari 30 efek baru berbasis AI untuk Instagram Story, serta menghasilkan gambar dan obrolan yang bisa dikirim langsung lewat aplikasi WhatsApp lo teman Pro 2. Tahu nggak teman Pro 2, fitur ini ya dapat mengambil gambar dari sebuah akun Instagram hanya dengan menyebutkan nama akun tersebut aja nih teman Pro 2. Dan menurut laporan dari Make Rumors, ya jika akun Instagram Anda tidak diatur oleh atau dalam mode free ya privat, siapa saja ya dapat membuat konten di Meta AI untuk menggunakan foto dan video milik Anda nih teman Pro 2. Wow, hati-hati ya. Anda juga tidak akan menerima notifikasi jika seseorang menggunakan konten Anda untuk keperluan tersebut nih teman Pro 2. Dan kemunculan fitur ini ya memicu kritik dari banyak pihak nih. Fitur ini dinilai kontroversial ya. Ya emang nih, karena mengajak pengguna membuat gambar AI dengan memanfaatkan foto-foto milik orang lain yang diunggah di akun publik. Dan juga nih teman Pro 2, Mush Image ini dapat mencatut wajah ya atau foto pengguna Instagram ke dalam karya AI orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya nih teman Pro 2. Dan juga lembaga advokasi konsumen nirlaba Public Citizen ini menyebut kalau fitur ini ya sebagai pelanggaran privasi pengguna yang sangat nyata ya teman Pro 2. Ya katanya nih teman Pro 2, Meta ya lagi-lagi mengambil langkah yang sangat mengkhawatirkan. Masyarakat tentu tidak ingin bangun pagi dan mendapatkan wajah mereka sudah dijadikan bahan eksperimen AI oleh orang asing. Yaps, benar sekali. Dan ini adalah juga ya teman berdua bentuk pelanggaran privasi konsumen lainnya ya. Bukannya meminta izin ya secara transparan, tetapi Meta ya justru mengaktifkan fitur ini secara otomatis bagi semua pengguna. Oke, dan menyembunyikan opsi penolakannya di dalam pengaturan akun. Ya teman Pro 2, ini ya taktik lama yang biasa kita lihat dari perusahaan yang kerap mendahului kepentingan bisnis di atas hak publik. Oke teman Pro 2, kita harus berhati-hati di dalam menggunakan media sosial ya teman Pro 2. Oke, macam Kak Uca mau private akun deh. Oke, menurut kalian nih bagaimana nih teman Pro 2? Oke, enggak dikunci atau dikunci? Ya. Oke, terserah kamu saja sudah ya untuk itu. Oke, Kak Uci akan balik lagi ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui.

0: ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh
4: Radio. Itu kan Aldo, bukannya sekolah malah mulungin plastik. Aldo, Aldo.
5: Ibu guru, mau kemana ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari gak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: high school, man. Hey, where's the
1: Rudy? Rudy, kau mau ke mana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
2: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
1: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
2: Eh, sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet Pukio saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah terhadap biaya? Jadi, percuma sekolah.
1: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Yaps, kalian masih di Pro 2 seru. Nah, teman Pro 2, kita lanjut ya. Dan kali ini teman Pro 2, bagi kamu yang pengguna iPhone, kamu harus dengar ini. Oke, teman Pro 2, tahu enggak iPhone umumnya menampilkan informasi soal kondisi baterai lewat fitur battery hill. Ya, namun sejumlah pengguna kerap mendapati fitur ini tidak menunjukkan data sama sekali ya. Oke, teman Pro 2, tahu enggak penyebab paling umum dari masalah ini ialah kendala kalibrasi pada sistem baterai itu sendiri. Ya, masalah kalibrasi baterai ini bisa muncul ya karena beberapa faktor nih teman Pro 2, dan salah satunya ya, jika iPhone masih tergolong baru, ya dalam kondisi ini, teman Pro 2, sistem membutuhkan waktu untuk membaca kondisi baterai dan siklus pengisian dayanya atau charger ya secara akurat. Ya, masalah semacam ini umumnya akan hilang ya dengan sendirinya seiring dengan waktu nih teman Pro 2. Jangan kamu bilang, wih HP nih kata beli baru-baru, kayaknya dirusak ini. Enggak ya teman Pro 2. Ya, jika ingin mempercepat proses tersebut, ya, kita sebagai pengguna dapat melakukan hard restart dengan menekan tombol volume atas sebentar lalu lepas. Dilanjutkan lagi tombol volume bawah sebentar lalu lepas, kemudian menekan dan menahan tombol samping hingga logo Apple muncul di layar. Dan setelah proses ini selesai, teman Pro 2, baterai seharusnya kembali terkalibrasi ya. Ya, kendala kalibrasi juga bisa muncul setelah iPhone menjalani perubahan sistem tertentu. Ya, termaksud saat perangkat lama diperbarui ke iOS 14,5 versi iOS ini juga merupakan pertama kalinya ya fitur kalibrasi baterai diperkenalkan nih teman Pro 2. Ya, dikutip dari BGR. Ya, untuk memastikan status baterai healthy ini, pengguna dapat membuka menu pengaturan lalu masuk ke baterai dan ketuk baterai health. Nah, teman Pro 2, jika sistem tidak langsung menampilkan status baterai, ya kemungkinan besar perangkat masih memerlukan waktu untuk memindai komponen tersebut. Ya, di sini juga pengguna bisa merestart perangkat sebagai langkah tambahan jika status belum juga muncul. Ya, dikarenakan iPhone ya perlu mengkalibrasi baterainya setiap baru dinyalakan. Proses juga serupa ya untuk berlaku setiap kali baterai diganti dengan yang baru. Setelah perbaikan baterai dilakukan ya teman Pro 2, baik lewat servis resmi maupun pihak ketiga, ya kita sebagai pengguna dapat membuka menu part and service di pengaturan, lalu memilih restart and finish repair, dan menginformasi sekali lagi saat muncul di tab baru. Dan setelah perangkat melakukan restart dan mengikuti instruksi yang muncul di layar HP kalian, iPhone akan kembali melakukan restart dan baterai seharusnya ya sudah terkalibrasi setelah proses ini rampung. Meski begitu nih teman Pro 2, pengguna ya mungkin tetap perlu menunggu beberapa saat sebelum proses kalibrasi benar-benar selesai. Jadi jika proses kalibrasi ulang tetap tidak berhasil nih teman Pro 2, ya kemungkinan penyebabnya ialah baterai yang terpasang bukan baterai original bawaan pabrik loh teman Pro 2, yaitu non OEM aftermarket gitu ya teman Pro 2. Dan jika masalah ini terjadi, satu-satunya solusi adalah menggantikan kembali baterai perangkat dengan baterai resmi dari Apple nah teman Pro 2. Bukan baterai apa ya, udah bilang palsu. Nah teman Pro 2, Oke, dikalibrasi ya. Oke, Kak Oce kira cuma alat pengukur aja yang bisa kalibrasi. Ternyata Oke, baterai HP di iPhone juga ya perlu dikalibrasi. Nah teman Pro 2, dan itu menjadi penyebab utama baterai di HP iPhone kerap tidak muncul ya teman Pro 2. Jadi kalian harus kalibrasi akan dengan cara-cara yang tadi Kak Uca udah sampaikan, atau tidak kan tinggal cari sendiri di, atau tidak kan baca lebih lanjut lagi di cnnindonesia.com. Itu keterangannya ada situ ya teman Pro 2. Oke, dan kali ini teman perdua ada juga nih ya, ketersediaan ponsel murah di pasar global diperkirakan makin terbatas. Ya, akibatnya lonjakan biaya memori yang dipicu pembangunan infrastruktur AI secara besar-besaran. Ya, teman perdua kocil, lihat di sini menurut laporan terbaru Lembaga Riset and Konsultasi Teknologi Omdia, ya jumlah ponsel dengan harga di bawah $400 atau sekitar dirupiahkan gitu, jadi 7,24 juta ya, berpotensi berkurang hingga 22% di pasar sepanjang sisa tahun ini hingga 2027. Analis Omdia ini menyebut ya, biaya produksi memori untuk ponsel dikisarkan harga tersebut nyaris berlipat ganda antara kuartal ketiga 2025 dan kuartal pertama 2026. Ya, sementara untuk ponsel di atas $400 ya, biaya memori meningkat lebih dari 100% ya teman perdua. Dan juga ada laporan dari QWERTY Smartphone Technology Trends milik Omdia. Ya, sejumlah produsen ya mencoba menyiasati kenaikan biaya memori dengan memangkas biaya komponen lain seperti layar, sensor, dan modul frekuensi radio yang menurutnya nih teman perdua belum mengalami kelangkaan pasokan. Namun, ruang gerak produsen untuk terus mempertahankan harga ponsel semurah sebelumnya ya kian menyempit ya seiring lonjakan cepat biaya memori itu. Nah, hasilnya nih teman perdua, produsen ponsel asal Cina seperti Oppo, Vivo, Honor, Xiaomi, dan Transsion ya diperkirakan akan terpaksa menaik harga jual produknya nih teman perdua. Oke, harga HP-nya naik ya teman perdua, dan langkah ini berpotensi membuat konsumen yang sensitif terhadap harga berhenti membeli ponsel-ponsel tersebut. Jika permintaan terus menurun akibat kenaikan harga, mereka akan memperkirakan produsen bisa saja menghentikan produksi ponsel kelas bawah sepenuhnya. Dan dikutip dari Asianet nih teman perdua, pembangunan infrastruktur AI yang berlangsung cepat disebut menyerap banyak modul RAM untuk menopang sistem AI, yang memicu kelangkaan RAM secara global yang berujung pada kenaikan harga ponsel. Ya, hal ini bahkan ya berpotensi membuat produsen enggan memproduksi ponsel murah karena dinilai tidak lagi menguntungkan ya teman perdua. Dan di sini juga ada Wakil Presiden Worldwide Glenn Davis di IDC Francisco. Ya, dia menyebut bahwa sejumlah vendor tengah mempertimbangkan keluar sepenuhnya dari segmen ponsel murah. Nah, teman perdua, dalam jangka pendek ini ya, Omdia memperkirakan pasar ponsel global akan menyusut 12% tahun ini dibanding tahun 2025. Ya, seiring proyeksi penurunan angka penggapalan ponsel di bawah $400 atau sebesar 22%. Ya, meski begitu teman perdua, prospek jangka panjang ya dinilai lebih cerah. Tahu nggak kenapa harga gadgetnya makin naik? Oke, tahu nggak bahwa krisis pasokan RAM ini diperkirakan mereda pada musim gugur 2027 dan awal 2028. Ya teman perdua, seiring melambatnya pembangunan infrastruktur AI dan meningkatnya produksi RAM, itu yang mengakibatkan harga gadgetnya naik ya, karena meningkatnya produksi RAM dan juga krisis pasokan RAM atau tadi memori HP nih teman perdua, untuk meningkatkan AI di HP kita. Ya, sementara itu juga konsumen ya kemungkinan akan bertahan dengan ponsel yang sudah dimiliki dan menghindari membayar ya lebih mahal untuk upgrade perangkat. Ya, benar sekali. Kita lebih baik menghindar membayar lebih mahal ya untuk upgrade perangkat. Ya, untuk mengatasi hal ini teman perdua, produsen perlu ya menarik minat konsumen lewat produk non-ponsel lain atau menambah fitur baru pada ponsel guna menggaet minat konsumen untuk membeli. Nah, teman perdua, itu yang selalu HP satu ya, itu dia minat konsumennya untuk membeli itu banyak sekali loh, padahal Tahu nggak teman Produa, setiap keluaran baru HP itu pasti harganya mahal. Yaps, tapi mau gimana lagi nih? Nih HP-nya udah nge-lag nih, mau upgrade ke perangkat yang lebih baru lagi. Nah teman Produa, kenaikan gadget atau kenaikan HP murah ini bakal makin langka imbas nih, karena dipengaruhi oleh teknologi AI dan juga krisis RAM ya, mengakibatkan harga gadget naik. Oke teman Produa. Oke, jadi kan pakai HP itu hati-hati ya, jangan sampai hilang atau jatuh, karena kalau upgrade ke yang paling baru kalian harus menabung lagi dan mengumpulkan lebih banyak uang ya, karena sekarang 2026 ini harganya melonjak ya teman Produa. Oke, kamu tim yang mana nih, pakai HP lama atau tabung aja untuk beli HP yang baru? Oke teman Produa. Kocak kan balik lagi ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Produa Serui.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahardjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak terasa kita udah di jam 8 lebih 23 menit nih waktu Indonesia Timur. Nah teman Pro 2, tahu gak teman Pro 2? Oke, kali ini ya FIFA kembali menambahkan deretan tampilan dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Dan kali ini teman Pro 2 tahu gak siapa sih bintang tamunya? Oke, kali ini Justin Bieber ya dipastikan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar pada Partai Puncak. Oke, pada 19 Juli 2026. Kehadiran Justin Bieber ini melengkapi daftar musisi papan atas yang sebelumnya ya telah diumumkan, yakni ada BTS, Madonna, Shakira. Halftime Show ini menjadi yang pertama kali dihadirkan dalam sejarah final Piala Dunia ya, dengan konsep seperti pertunjukan di Super Bowl itu ya teman Pro 2, mungkin kira-kira seperti gitu. Dan FIFA juga menginformasi kalau keseluruhan penampilan musik tersebut akan berlangsung selama 11 menit ya. Ya, durasi itu lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl yang umumnya berlangsung sekitar 13 hingga 14 menit. Ya, pertunjukan akbar ini dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin ya. Selain menjadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan tampil loh berkolaborasi dengan BTS Tutu Chorus ya teman Pro 2. Selain Justin Bieber juga, FIFA ada mengumumkan tambahan lainnya yaitu Burna Boy serta konduktor orkestra asal Venezuela yaitu Gustavo Dudamel. Dan acara tersebut akan dihadirkan atau menghadirkan karakter dari Sesame Street dan The Muppets. Wah, bagus ini ya. Oke, closing ceremony Piala Dunia 2026. Ya, meski begitu kehadiran halftime show sempat memunculkan pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan. Ya, aturan sepak bola nih, kita kembali lagi ke aturan. Ya, waktu istirahat babak pertama ya tidak boleh melebihi dari 15 menit. Namun nih teman-teman Pro 2, pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit ya sedikit meredakan kekhawatiran tersebut. Ya, sebelumnya sempat beredar spekulasi bahwa halftime show bisa berlangsung hingga 20 menit dan berpotensi mengganggu ritme pertandingan nih teman-teman Pro 2. Dan di sini ada Presiden FIFA ya Gianni Infantino menyebut kalau pertunjukan tersebut akan menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah ada dalam dunia hiburan olahraga. Ia memperkirakan miliaran orang di seluruh dunia akan menyaksikan penampilan tersebut secara langsung. Selain menghadirkan hiburan, halftime show final Piala Dunia 2026 juga memiliki misi sosial penggalangan dana pendidikan. Ya, seluruh acara ya akan mendukung FIFA Global Citizen Education yang menargetkan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Halftime show final Piala Dunia 2026 akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final yang digelar di New York, New Jersey Stadium. Dan pertunjukan ini diproyeksikan menjadi salah satu penampil musik yang paling banyak disaksikan dalam sejarah siaran televisi global. Nah teman Pro 2, wow, halftime show final Piala Dunia 2026 ini agak lain ya teman Pro 2. Jadi babak 1 udah main selesai, terus ada halftime show-nya yaitu Justin Bieber nih teman Pro 2. Dan selesai panggung hiburan halftime show ini akan dilanjutkan lagi ke babak kedua, tapi di sini mengandung kontroversi ya karena durasi ini ya dibandingkan dengan waktu istirahatnya itu kan cuma sekitar 15 menit dan ini memakan waktu sekitar hampir 25 menit dan menjadi perdebatan. Tapi enggak tahu nih ya teman Pro 2, kata Papa FIFA nih, enggak apa-apa, ini pertunjukan yang akan menjadi salah satu pengumuman terbesar karena akan ada miliaran orang di seluruh dunia yang akan menonton dan menyaksikan penampilan tersebut secara langsung. Oke, terserah Papa FIFA sudah. Oke, kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Lebih bagus nonton pertandingan atau di jeda dan menonton penampilan dari halftime show? Kayaknya bagus nih, babak pertama selesai pertandingan istirahat sambil
menonton halftime atau konser dari Justin Bieber, setelah itu lanjutkan bermain lagi. Oke, teman berdua, ini dia satu lagu dari Justin Bieber. Semoga kita nonton halftime show pada final Piala Dunia nanti ya, teman berdua.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang tak bergizi. Aku dengar itu, Tavi.
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: teman berdua. Oke, balik lagi bareng Kak Ocha di Jaga Malam Janggal, malam-malam nih teman berdua. Oke, sebelum kita di jam 9, sudah jam 8 lewat 41 menit dan seperti biasa nih teman berdua. Kali ini seperti biasa. Oke, jam 9 oke kita MLC ya, masih live chat ya teman berdua. Tapi sebelum itu, tahu gak teman Pro 2, sedang ramai diperbincangkan ya video yang memperlihatkan salah satu SPBU yang melarang konsumen yang menunggak pajak kendaraan mengisi BBM bersubsidi. Ya salah satunya Pertalite nih teman Pro 2. Oke, video ini sempat viral ya. Ya dalam video yang salah satunya diunggah oleh akun Instagram @lambetura, ya disebutkan bahwa larangan penunggak pajak untuk pengisian BBM bersubsidi di wilayah NTT ya mulai berlaku per 1 Juli 2026 dan bukan di NTT aja ya. Kayaknya udah diterapkan di seluruh Indonesia nih ya teman Pro 2. Ya disebut dalam unggahan tersebut, motor penunggak pajak akan mendapatkan stiker berwarna merah. Ya sehingga tidak bisa mengisi BBM bersubsidi nih teman Pro 2. Oke. Sedangkan kendaraan yang sudah dibayarkan pajaknya tepat waktu akan mendapatkan stiker berwarna biru sehingga bisa mengisi BBM bersubsidi. Ya terkait hal ini teman Pro 2, Pertamina Patraniaga melalui area Manager Communication and Relation and GCR ya teman Pro 2. Mereka mengatakan kalau Pertamina Patraniaga ini berkomitmen ya dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai dengan penugasan pemerintah. Nah, teman Pro 2 ini merupakan peraturan pemerintah yang harus kita wajib lakukan ya teman Pro 2 terkait dengan membayar pajak kendaraan kita. Tentunya ya teman Pro 2, Pertamina ini sentiasa berkudu dinas dengan pemerintah setempat terkait aturan dan tata kelola pendistribusian BBM subsidi di masing-masing wilayah. Ya teman Pro 2, peraturan ya tetap peraturan ya, kita harus mengikuti peraturannya dan teman Pro 2. Kita sebagai pengguna kendaraan juga wajib membayar pajak loh teman Pro 2. Oke, karena menghindari itu seperti tadi menghindari pembelian Pertalite yang ya wajib pajak, bayar lunas pajak kendaraan dan juga menghindari tilang kita ya. Oke teman Pro 2, itu menjadi salah satu kayaknya info penting ya buat teman Pro 2, para pengguna kendaraan ini ya, untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Tapi nggak tahu ya kalau di Serui ini udah diatur oleh pemerintah atau enggak ya teman Pro 2, karena ini sudah diterapkan untuk seluruh kabupaten, provinsi dan juga kota di Indonesia ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, lagi 20 lewat 44 nih, jam 21.00 atau jam 9 malam kita akan di MLC Music Live Chat yang dirilai dari RRI Pro 2 Jakarta ya. Untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu. Oke. Karena setelah MLC kau akan balik lagi.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul. Edi
0: dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
1: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
1: Wah, bukan.
0: Bukan ya, Music Live Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya.
0: Oke
1: deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu.
1: Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak?
2: Buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya temen gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu kan. Yeah. Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gue sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Benar. Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sepoy, sih.
2: Sepoy. Terus kan pemandang-pemandang ini hijau semua.
1: Bener. Kan. Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih, terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat, yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sama itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Maca?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Maca yuk, minum Maca. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Maca yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget bikin training.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, ah tau lah.
1: Iya gitu. Ya gitu ya.
0: Sudah, iya.
1: Iya.
2: Maksud dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya.
0: Kita
1: baca. Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis 2 single lagi. Dari okay. Yang jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, jadi part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, yeah, yeah, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana?
0: Enggak, itu. Jujur waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya,
0: lu pakai topi.
1: Iya. Gua enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya Hello Baby?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue enggak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue enggak ada di pikiran gue. Oh, ada yang mau nonton gue ya? Kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan, it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan. Dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi gak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini?
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh, Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh, Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh, dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh, jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengaspokan goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
1: Bukan.
0: Banyak gitu.
2: Enggak. Kalau curhat.
1: Iya, lu gitu.
2: Iya, jadi tentu.
1: Lu jadi distract dulu. Gue gak kek. Gak apa-apa.
2: Gue jadi tentang. Gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah. Pokoknya dua terakhir.
1: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu, your love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Oh, lu masih bikin lagu, Bro.
0: Gua pengangguran
2: deh. masih dibanting mejanya.
0: Enggak, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu.
1: Yeah.
0: Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak jadi gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
0: Oh my god.
1: Kayak wow. Okay.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: juga.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan.
1: Benar.
2: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak ngatain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
2: Terlalu tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken goodbye dari
1: Jordi Reese.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Kemarin soalnya
0: masuk Spotify Radar. Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 6:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain 2 pertanyaan nih.

0: Oke, okay. Ada dua pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
1: Sikat. Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk keluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
0: Amin.
1: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
0: betul.
2: Nice.
0: Benar-benar.
1: Semoga aja
2: ya. Ditunggu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
2: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
0: Mia,
2: dari Mia.
1: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay.
2: Alright, lanjut
1: thank you
2: ya.
1: So much.
2: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
1: Yes, let's go. Amon Ami.
2: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
0: Dari
2: Hijicks. Oke.
1: Okay. Hijicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
2: Bebas.
1: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
2: Name one.
1: Only one.
2: One.
1: Oh, it's so hard.
2: Atau top 3.
1: Name one boleh. Kalian tahu enggak ya?
2: Siapa?
0: Coba.
1: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
0: Tahu.
1: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya maksudnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak. Gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap lebaran pun atau apa.
2: Masih Michael Bublé ya?
1: Michael Bublé
2: gitu.
1: Sama sih. Iya sih. Gue kayak Monday, every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
0: Yeah.
1: Kenapa ya?
0: Bener.
1: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
0: Okay.
1: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue.
0: Yeah.
1: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
2: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
0: Chill aja bro.
1: Padahal setiap panggung gue dudak.
2: Kirain bakal ini ngomong
0: apa?
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Oh iya benar.
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Maksudnya itu teman gue.
0: Iya, benar teman.
2: Lanjut deh.
0: Lanjut.
2: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doang.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
2: Lanjut.
0: Oke, ini dari siapa nih?
2: Nisa.
0: Dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
2: Udah. Nah ini nih, apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
0: Yes.
2: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
0: Kenapa nih?
1: Siapa ya? Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
0: Amin. Gak apa-apa, manifesting ya kan?
1: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
0: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
1: Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya kalau sama dia.
0: Seru sih.
1: Karena dia kan asik banget ya
0: kalau
1: bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue. Berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
0: Benar. Oke.
2: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
0: Unspoken Pleasure. Mas.
2: Enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus digabung gitu ya. Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
2: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
0: Mas Tara ini penyanyinya
2: Jordi Hedra.
1: Aziz Riz.
2: Sorry, kita banyak ketawanya.
0: Oke, lanjut.
2: Ini gue bacain aja nih.
0: Yes, okay.
2: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
1: Serin, thank you so much ya.
2: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
1: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur,
2: iya,
1: jujur.
2: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
1: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Bener. Dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
2: Iya, yeah, nice.
1: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
2: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
0: Aduh, banyak banget nih.
2: Ini aja nih.
0: Wah, nyepam nih.
1: Nyepam apa?
0: Aduh.
1: Magic.
2: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
0: Oh, bener.
2: Oke. Hey. Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
0: Aduh.
1: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
2: Wah.
1: Hidup
2: baru aja udah. Bener banget.
1: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, iya, itu udah susah. Iya, kalau itu susah sih.
2: Lulus SMP.
1: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
2: Gimana?
1: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
0: Benar.
1: Jadi at least lo tahu jawabannya yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
0: Yes.
1: Let them.
0: Yeah.
1: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
2: Let them.
1: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
0: Nah kan? Itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
2: Bener. Oh my god. Suara kita jelek ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana? Coba ulang lagi.
2: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
2: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
2: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana maksudnya?
2: Benar. Kita bisa enggak separate the artist and their work?
0: Oh iya, oke. Artis sama iya, paham.
2: Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Yeah. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
0: It
1: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu.
0: Yeah, yeah,
1: sama kayak Peter Rex Orange County kalau enggak salah, pernah ada masalah.
2: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti mau saya, tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu loh. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar.
2: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin posisinya
0: benar.
2: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
0: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
2: Terakhir.
0: Ini dari Ameng.
1: Ameng?
0: Ameng.
1: Oh, Ameng. Oh,
0: Ameng. Ameng ya.
1: Oh, Ameng Prancis.
0: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U gak? Ameng.
0: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
1: Kira-kira bakal apa? Kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
0: Kenapa tuh? Jelasin
1: karena dulu. Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
0: Oke.
1: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak. Yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini
0: ya gitu. Oke.
1: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
0: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re,
2: lampus. Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata, aduh ini sama kayak itu masalah gue, ternyata sedih juga ya begini.
0: Bener.
2: Kok lu jago banget sih?
0: Jago banget, jujur.
2: Kita salam dulu, Langsung ke pikiran loh dia.
0: Iya, udah.
2: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
0: Jordi, saya pribadi.
2: Nasi tempong karena ini.
0: Iya, gokil sih.
2: Bagus. Klip masukin TikTok, please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
0: Yes.
2: Dan pastinya lagu Jordi Reis udah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya.
2: Dan pastinya
0: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Itu
2: yang penting, bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
0: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya?
2: Apa Jordi Riz Lovers.
0: Jordi Riz Lisius.
1: Sebenernya nama
0: gak juga ya.
1: Jatuhnya kayak nama permen.
0: Iya
1: benar. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster.
0: Kenapa
1: Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
0: Disaster
1: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
0: rame.
2: Udah,
0: rame sih. Lope hijau semua isinya.
1: Iya.
2: Disaster ya.
1: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek enggak sih kita galau-galau mulu?
0: Bener, kita boleh galau
1: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia enggak pantas digituin.
0: Sabar.
2: Sama Bro enggak bisa lihat juga ini.
1: Kita enggak bisa lihat ya.
2: Anyway, thank you banget loh Jordi.
1: Gue yang thank you banget. Thank you banget. Kalian seru banget.
0: Thank you. Thank you.
1: So fun.
2: Alright. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
0: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya.
1: Never Hours.
0: MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Taman, pamit.
2: Dan masih ya.
1: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
0: Alright. Bye-bye. See you guys.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok ikut cepet aku sih, Pak?
3: Tadi tuh Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar lagi kamu gak kuat. Bapak punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan nggak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali nggak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya nggak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Ya masih stay tune nih di Jaga Malam. Jaga malam-malam nih teman Pro 2. Oke. Masih bareng Kak Ocha di sini, teman Pro 2, dan tadi kita sudah sama-sama ya mendengarkan MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dengan Pro 2 RRI Jakarta nih ya, teman Pro 2. Oke, kita udah berada di pukul 10 lebih 25 nih teman Pro 2. Oke, Kak Ocha mau ngobrol-ngobrol dikit nih teman Pro 2. Oke, mungkin BTW teman Pro 2 udah pada nonton film yang di layar lebar. Dan tahu gak teman Pro 2 ada beberapa film, bukan beberapa sih, kayaknya agak banyak nih ya film yang diangkat atau diadaptasi dari novel Indonesia yang populer nih teman Pro 2. BTW waktu SMP itu Kak Ocha suka novel Dear Nathan, dan begini udah ada adaptasi dari filmnya yaitu Dear Nathan. Nah teman Pro 2, waktu itu Kak Ocha membacanya full ya buku diarinya Dear Nathan atau novelnya dari cerita Dear Nathan ini, dan menonton filmnya itu kayak macam puas gitu ya teman Pro 2 ketika kita udah membaca bukunya hingga tamat. Dan kemudian beberapa tahun kemudian adaptasi dari novel itu kayak film layar lebar nih teman Pro 2. Oke, dan bukan cuma Dear Nathan aja ya teman Pro 2, ada beberapa film ya. Untuk itu film itu akan Kak Ocha ngobrol dikit nih with teman Pro 2. Oke, seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, banyak film Indonesia yang digarap dari novel populer. Ya teman Pro 2, adaptasi tersebut ya itu menghadirkan cerita melalui visual, dialog, dan emosi hingga memberikan pengalaman penonton yang berbeda. Oke, beragam kisah tentang cinta, keluarga, perjuangan hingga kehidupan sosial dikemas menjadi tontonan yang terasa dekat bagi penonton. Ya teman Pro 2, oke, film Dear Nathan, BTW itu Kak Ocha nonton waktu, Kak Ocha bacanya waktu SMP atau SMA itu ya, kalau gak salah 2013-an atau 14-an itu ya teman Pro 2. Oke, dan kali ini, ada film Habibi dan Ainun nih teman Pro 2. Oke, itu 2012 ya, dan film ini diadaptasi dari novel karya Bekrudin Yusuf Habibi yang terbit pada 2010. Ya, kisahnya mengikuti perjalanan cinta nyata B.J. Habibi yang diperankan oleh Reza Rahadian bersama Ainun, diperankan oleh BCL Bunga Citra Lestari sejak remaja. Ya, hubungan mereka berkembang dari persahabatan menuju pernikahan, termasuk saat Ainun mendampingi Habibi belajar dan bekerja di Jerman. Dan konflik muncul ketika mereka kembali mengabdi di Indonesia, ya, menegaskan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan sebagai fondasi rumah tangga. Dan juga ada film 5 cm nih yang udah dirilis 2012 ya teman Pro 2. Film 5 cm ini diadaptasi dari novel karya Doni Digantoro yang diterbit pada tahun 2005, yang menceritakan tentang 5 sahabat diperankan oleh Fedi Nuril, Ralinsa, Herjunut Ali, Pevita Pierce, dan Denny Sumargo yang mengejar mimpi. Eps, teman Pro 2, setelah berpisah 3 bulan, mereka sepakat mendaki Gunung Semeru dalam perjalanan yang menguji persahabatan sekaligus keberanian masing-masing bersama. Dan setibanya di Mahameru, mereka menyadari mimpi dan kebersamaan selalu layak diperjuangkan ya, sekaligus menginspirasi penonton untuk terus berusaha. Oke, ini film yang mungkin ada 3 part sekalian ya, yaitu film Dila nih 1990, 1991. Oke, dan mungkin teman Pro 2, film Dilan 1990 ini diadaptasi dari novel Dilan ya, yaitu Dia Adalah Dilanku pada tahun 1990, karya P.D. Baiki yang terbit tahun 2014 ya, kisahnya mengikuti Milea yang diperankan oleh Vanessa Priscilia dan Dylan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan menghadapi cinta remaja, konflik sekolah, geng motor, serta perbedaan sifat. Ya teman produk film Dylan ini Kak Oca udah nonton ya, Dylan 1990-1991. Oke. Dan film Home Sweet, ya itu dirilis tahun 2024. Ya teman produk film Home Sweet Lone ini diadaptasi dari novel karya Albira Bastari yang terbit tahun 2022. Oke, cerita ini mengangkat realitas kehidupan generasi pekerja muda Indonesia. Kaluna yang diperankan oleh Yunita Siregar menjadi sandwich generation yang menanggung kebutuhan pribadi sekaligus membantu keluarga besarnya setiap hari. Dan Kaluna tinggal bersama orang tua dan kakak-kakaknya hingga tiga keluarga menghuni satu rumah yang terasa semakin sesak ya setiap hari. Dan ia berjuang menabung demi rumah impian, tetapi harus memilih antara mewujudkan mimpi atau mengutamakan kebutuhan keluarga. Setiap film adaptasi ini, teman produa, mereka menawarkan pengalaman berbeda ya. Karena menghadirkan kisah yang sebelumnya hanya dinikmati melalui hal-hal novel aja. Dan kita sebagai penonton setelah membaca novel dapat memberikan sudut pandang baru sekaligus memperkaya makna dari setiap ceritanya nih teman produksi.

Oke, teman Pro 2, selain selain film adaptasi dari novel Indonesia yang populer, Kak Oce juga mau ngobrol dikit nih deretan film horor. Horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata nih ya, teman Pro 2. BTW nih, teman Pro 2, kebanyakan film horor itu horor Indonesia terinspirasi dari kisah nyata ya. Oke, kita lihat sih apa-apa aja nih filmnya ya, dan film horor ini selalu menarik ya karena menghadirkan cerita yang menegangkan dan nuansa terasa lebih nyata. Ya, apalagi kita kan sering cerita-cerita setan ya, teman Pro 2. Dan kali ini mereka akan membuangnya dalam film dari kisah nyata ya. Dan popularitas genre ini terus bertahan dan kerap menjadi perbincangan hangat di berbagai medsos. Ya, teman Pro 2, yang pertama ada film Danur. Ya, pasti kita tahu nih, teman Pro 2, Danur yang diperankan oleh Prilly Latuconsina ya. Dia berperan sebagai Risa. Ia merupakan anak indigo yang sejak kecil mampu melihat makhluk halus. Ya, termasuk arwah anak-anak Belanda. Dengan sirinya waktu, persahabatan itu berubah menjadi ancaman ketika Risa menyadari tidak semua makhluk halus itu memiliki niat baik loh, teman Pro 2. Dan yang berikut yaitu KKN di Desa Penari. Nah, teman Pro 2, sekelompok mahasiswa menjalankan KKN di desa terpencil dengan aturan sakral, termasuk larangan melewati kawasan tertentu yang dianggap katanya keramat ya di desa itu. Ya, setelah beberapa mahasiswa melanggar pantangan karena penasaran, teror gaib berubah menjadi tragedi mengerikan yang mengancam keselamatan mereka. Oke, ada film Di Ambang Kematian juga ya, 2023. Ya, film Di Ambang Kematian ini mengikuti yang diperankan oleh Tashkia Namya, ya Nadia ya, yang terancam menjadi tumbal pesugihan ilmu hitam ayahnya. Ya, itu diperankan oleh Rifnu Wikana nih, ayahnya Nadia yang bernama Suyatno. Ya, ancaman itu bermula setelah ibunya meninggal mengenaskan pada tahun 2002 akibat kutukan yang terus menghantui keluarganya. Dan 10 tahun kemudian kakaknya yang bernama Yoga yang diperankan oleh Wafda Saifan Lubis itu ya turut menjadi korban kutukan juga. Dan Nadia kemudian berjuang menghentikan kutukan maut yang menuntut tumbal baru setiap satu dekadenya. Oke, berikutnya ada film Sumala yang dirilis tahun 2024. Ya, film ini terinspirasi atau dari kisah nyata yaitu Urban Legend Semarang pada tahun 1948. Ya, ini mengisahkan Sulastri yang bersekutu dengan iblis demi memiliki anak. Dan ia melahirkan Kumala dan Sumala, lalu arwah Sumala bangkit membalas perundungan terhadap Kumala setelah dibunuh ayahnya, Suhejiman. Ya, berikutnya ada film Dosen Gaib. Ya, Sudah Malam atau Sudah Tahu. Ya, dirilis juga tahun 2024 nih, teman Pro 2. Dan film ini diangkat dari kisah nyata dari Urban Legend yang viral pada tahun 2016 itu ya, tentang sosok misteriusnya Pak Bakti. Ya, teror muncul saat Pak Bakti mengajar kelas remedial malam. Wow, yang 4 siswanya ya, hingga mereka menyadari kakinya tidak menapak tanah loh, teman Pro 2. Dan itu kisah nyata nih, teman Pro 2.

ikan tersebut. Ya, film horor dari kisah nyata menawarkan sensasi berbeda nih ya teman Pro 2, karena memadukan hiburan dengan cerita yang dipercaya pernah terjadi. Dan beragam kisah tersebut menjadi pilihan menarik ya bagi kita sebagai penonton yang menyukai horor dengan nuansa yang lebih mencekam. Biasanya kan dong cerita-cerita, ada setan sini-sini. Kalau setan, kalau disuruh bilang suangi ya. Okay. Kisah nyata nih teman Pro 2, kalau misalnya dong bikin film nih horor mengangkat kisah nyata horor-horor yang ada di Kota Serui, mungkin yang paling name up itu Kain Bale kalau nggak salah. Oke teman Pro 2. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan

menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan WR Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, WR Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan WR Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik string art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Aduh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayang di tubuh.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo maitar aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga

kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke teman Pro2 dimanapun kalian berada, nggak terasa ya kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman Pro2, dari studio Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya teman Pro2. Oke, tetapkan perjumpaan kita pada besok hari di jam yang sama dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro2 Serui. Oke teman Pro2, selamat malam, selamat beristirahat. Dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah begadang ya teman Pro2. Oke, bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak, ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa, tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui, membicarakannya. Tetapi tahukah anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang? Bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, doaul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah Allah Rabbku yang memelihara aku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa. Yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni 'abduka wa 'abdu 'abdika
huwa ibn 'amti nasiyati biyad madin fi hukm adlun fi qada as'aluka bi kulli ismin huwa samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb inna an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budak-Mu, anak laki-laki dari budak-Mu yang laki-laki, anak laki-laki dari budak-Mu yang perempuan. Nasibku di tangan-Mu. Madin fi hukmi, seluruh keputusan-Mu tetap bagiku. Apa yang Engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan pada kitab-kitab, atau yang Engkau ajarkan pada Rasul, atau yang Engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat

0: Iya tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: hidup penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini sampai ke Orange House Music Radio.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini, spesial dibuat untuk kalian.

0: sekalian gue present gitu. Jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase. Jangan embel-embel gue yang belakang tuh dibawa-bawa. Ya, gue pingin sih kayak gitu. Jadi, kailah.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Halo.
1: Aku Melody.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Inspirasi hari ini.
5: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
6: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
3: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
3: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
3: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa.
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2 di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu, teman Pro 2. Di pagi hari ini agak sedikit mendung ya, teman Pro 2. Ini kalau dong bilang mendung putih. Mendung putih itu katanya lebih bahaya gitu ya daripada mendung yang gelap. Kalau menurut kamu sama aja atau gimana nih, teman Pro 2? Kalau saya, karena saya bukan orang BMKG mungkin ya, teman Pro 2. Jadi menurut saya sama aja sih. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2 kamu ditemenin sama Karida untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Happy Friday teman Pro 2. Hari Jumat biasanya apel. Selain apel juga bersih-bersih gitu ya, kerja bakti nih teman Pro 2. Oke, tetap semangat buat semuanya, apalagi buat para pendukung timnas Maroko ya teman Pro 2, yang baru saja kalah dari Prancis. Waduh, 2-0 nih. Gol dari Dembele tadi cantik banget, lurus mulus tanpa belok-belok, asik. Teman Pro 2, Prancis berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2026 dengan skor 2-0. Gol-gol dilesakan Kylian Mbappe dan juga Désiré Doué, teman Pro 2. Laga Prancis melawan Maroko, teman Pro 2, dihelat di Stadion Boston pada Jumat 10 Juli ya 2026, teman Pro 2, pada pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Nih tuan Fredua, pada babak pertama Prancis ini bisa dibilang langsung berinisiatif ya untuk menyerang usai penalti babak pertama ditiup. Les Blues membuka langsung dan menekan lini belakang Maroko secara agresif. Bintang Prancis Kylian Mbappe melesakkan tendangan pada menit keempat tuan Fredua ke gawang Maroko, namun tendangannya masih melenceng ke sudut kiri gawang gitu ya tuan Fredua. Prancis kembali mengancam Maroko lewat sundulan dari Dayot. Teman Perdua, tetapi sundulannya masih bisa nih ditepis oleh kiper Maroko. Terus mendapatkan tekanan teman Perdua, Maroko mencoba bangkit dan juga menyerang lewat dribel Brahim Diaz ke wilayah lawan. Sayangnya manuver pemain nomor punggung 10 itu teman Perdua berhasil dihalau ya. Singa Atlas kemudian memanfaatkan pantulan bola untuk menggempur lini belakang Prancis. Pertahanan Prancis sulit ditembus ya, sehingga Maroko tidak mampu menciptakan gol teman Perdua. Menit ke-28, Mbappe menjadi algojo untuk menembakkan penalti ke kanan gawang teman Perdua. Bono dengan mudah membaca pergerakan bola dan menangkapnya. Prancis gagal mengkonversi kesempatan emas menjadi sebuah gol teman Perdua. Lagi-lagi teman Perdua, Bono ini menjadi pahlawan ya bagi Maroko pada menit ke-35. Tendangan dari Desir Dowe ini mengarah ke gawangnya dan berhasil ditepisnya teman Perdua. Prancis terus melancarkan serangan di mana pada menit ke-45+2 Lucas menendangkan bola ke arah gawang tetapi mengenai tiang. Maroko mencoba peruntungan di sayap kanan teman Perdua, namun pergulatan dengan musuh menghasilkan pelanggaran. Disinilah Achraf Hakimi mendapatkan kesempatan mengeksekusi tendangan bebas teman Perdua untuk Maroko. Tapi sayangnya ya teman Perdua, bola terlalu menjauh dari gawang yang dijaga oleh Mike Nan. Babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0 teman Perdua. Di babak kedua teman Perdua, Maroko mencoba menekan Prancis lewat kombinasi mereka ya, dan berhasil menembus pertahanan musuh. Namun umpan dari Cross Diaz gagal dikonversi menjadi sebuah gol teman Perdua pada menit ke-48. Prancis pun melancarkan sejumlah serangan lewat Mbappe dan juga Doué, namun sayangnya teman Perdua kesempatan itu gagal menjadi sebuah gol. Dan barulah teman Perdua di menit ke-60, Mbappe akhirnya membobol gawang Maroko ya. Striker Real Madrid itu teman Perdua memanfaatkan umpan cross dari Doué di lini kiri, 1-0 untuk Prancis. Prancis kembali menambah keunggulan teman Perdua di menit 6 menit kemudian. Kali ini gol dari arah Ousmane Dembélé membuahkan dan juga membobol gawang Maroko pada menit ke-66. Pemain PSG itu mendapatkan umpan dari Mbappe teman Perdua dan skor 2-0 untuk Les Blues. Hingga babak kedua berakhir teman Perdua, kedudukannya tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Dengan ini Les Blues sendiri melenggang ke babak semifinal teman Perdua.

Nah itu dia teman Pro 2, informasi di mana Prancis yang lolos semifinal ya usai membungkam Maroko 2-0. Selamat ya untuk para fans Prancis dan juga timnas Prancis. Keren ih. Haduh, okay, kalau kalian udah dengar geber-geber motor berarti itu adalah fans dari negara Prancis gitu ya. Semangat dan juga selamat buat semuanya. Okay guys, morning, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita masih akan update ya teman Pro 2 untuk beragam informasi menarik lainnya. So guys, please don't go anywhere. Kalian jangan kemana-mana ya, di sini aja bareng sama aku teman Pro 2 di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman berdua, halan ini kan belakangan ini lagi suka FYP banget gitu ya di media sosial kita, entah itu di TikTok, di Facebook, bahkan di Instagram teman berdua. Dan tahu gak sih teman berdua bahwa Erling Haaland ini menjadi ancaman besar nih bagi Inggris saat menghadapi Norwegia teman berdua. Tuchel punya keuntungan teman berdua karena memahami sang striker dengan sangat baik teman berdua. Sudah 4 tahun Haaland malang melintang di Liga Premier Inggris bersama dengan Manchester City. Haaland mencetak banyak gol dan juga menjadi lawan yang cukup dikenal oleh para pemain Inggris nih teman berdua. Haaland menjadi ancaman utama Inggris teman berdua dengan kecepatan dan juga finishingnya yang mematikan. Pemain Inggris wajib waspada ya agar aksinya tidak fatal nih teman berdua.

Nih teman Pradua, selain Haaland teman Pradua, kapten tim Arsenal Martin Odegaard juga akan menjadi ancaman untuk Inggris. Menurut Rogers teman Pradua, laga ini akan menjadi pertandingan terbesar yang pernah mereka mainkan. Inggris sendiri pastinya punya tekad ya teman Pradua untuk melewati atau bahkan menghadang Norwegia. Salah satunya agar bisa terus mengumandangkan lagu mereka, yakni Wonderwall di setiap akhir pertandingan teman Pradua. Kalau menurut teman Pradua nih, nanti Inggris kontra Norwegia, siapa yang akan menang nih teman Pradua? Kalau yang dukung Inggris, angkat tangan kiri. Yang dukung Haaland, kanan deh boleh. Saya mau lihat nih lebih banyak yang mana gitu ya. Okay, karena Jerman saya udah pulang ya teman Pradua di babak 32 besar. Cepet banget, iya cepet banget. Aku juga bingung kenapa cepet sekali gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pradua, karena Jerman udah pulang, saya dukung yang masih ada aja. Saya kayaknya akan dukung Haaland deh teman Pradua. Asik, ganteng, larinya cepet gitu ya. Dan juga mematikan gak tuh. Oke teman Pradua, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Buat teman Pradua yang lagi di jalan, harap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pradua. Jangan main nyelonong-nyelonong aja, takutnya nanti kamu kenapa-kenapa, atau takutnya orang yang sudah berhati-hati malah kenapa-kenapa gitu ya teman Pradua. Karena kadang kita udah hati-hati tapi orang lain yang gak hati-hati gitu ya teman Pradua. Kadang kita udah pakai hati tapi dia yang gak pakai hati. Asik. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, kita break. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Banyak dari kita terbiasa dengan membedakan otak kiri dan otak kanan. Terutama para orang tua yang masih percaya bahwa anaknya hanya pandai pada satu bidang tertentu dan otomatis tidak menguasai bidang yang lainnya. Otak, sebagaimana bagian tubuh lainnya, ternyata memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Otak merupakan organ tersibuk yang tidak berhenti bekerja seumur hidup. Ternyata memiliki sistem kerja yang sangat menakjubkan. Nah, sekarang coba deh kamu perhatikan sebuah rambu lalu lintas di pinggir jalan. Saat melihat gambar di papan rambu lalu lintas, otak kanan kita akan memberikan perhatian pada warna tertentu yang mencolok. Kemudian otak memproses dengan mengaitkan perasaan tertentu seperti ancaman bahaya atau kehati-hatian. Kemudian otak kiri kita secara aktif mengasosiasikan informasi warna dan gambar dengan memori yang kita miliki selama ini. Menarik sekali bukan? Seluruh proses ini menggambarkan keterhubungan antara otak kiri dan kanan untuk memproses informasi yang kita terima. Namun, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa saat seseorang telah menguasai suatu bidang yang diasosiasikan dengan kerja otak kanan, maka otomatis tidak akan mampu menguasai skill yang dihubungkan dengan kerja otak kiri. Begitupun sebaliknya. Maka saat seorang anak mahir menggambar dan berkesenian, bukan berarti dia tidak akan mampu mengoperasikan perhitungan dengan baik dan benar. Sebab otak bekerja dengan saling bersinergi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi teman berdua, mulai sekarang jangan batasi diri kamu atau orang-orang di sekitarmu untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

Yes guys, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada legenda Brazil Romario yang meminta Carlo Ancelotti ini dipecat nih dari posisi pelatih tim nasional. Menurut Don Carlo, menurutnya teman Pro 2, Don Carlo ini gagal total nih di Piala Dunia 2026. Brazil teman Pro 2 kemarin harus banget mengubur mimpi mereka ya untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026 yang ke-6, di mana Vinicius Junior CS dihentikan oleh Norwegia 2-1 nih pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tuan Pro 2, hasil tersebut menjadi laju terburuk Brazil di Piala Dunia dalam 36 tahun terakhir. Seluruh skuad Selecao ini teman Pro 2 mendapatkan hujatan di negaranya, termasuk desakan agar Ancelotti ini diberhentikan nih teman Pro 2. Romario menjadi salah satu yang vokal mengkritik Ancelotti, tokoh yang membawa timnas Brazil juara Piala Dunia 1994 ini mempertanyakan nih beberapa keputusan Ancelotti terkait pemilihan pemain saat menghadapi Norwegia teman Pro 2. FYI teman Pro 2, Carlo Ancelotti sendiri sudah membesut timnas Brazil ya sejak 2025. Pelatih asal Italia itu mendapat perpanjangan kontrak dari Federasi Sepak Bola Brazil pada Mei 2026 dan membuatnya menjadi guru taktik Selecao hingga 2030 teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 satu informasi di mana legenda timnas Brazil yang minta Carlo Ancelotti dipecat. Kalau menurut kamu emang harus ya teman Pro 2? Gimana nih? Setuju enggak kamu? Oke, informasi tersebut teman Pro 2 sekaligus menjadi informasi terakhir ya dari dunia Piala Dunia. Informasi seputar Piala Dunia teman Pro 2 untuk pagi hari ini, tapi kamu jangan kemana-mana karena Karida masih akan menghadirkan sajian informasi menarik lainnya kok buat kamu. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Mohon maaf ya teman Pradua, tadi ada pembersihan studio, jadi saya tinggal sebentar teman Pradua. Tapi tenang aja, saya udah balik lagi untuk nemenin pagi harinya kamu teman Pradua. Kita akan update teman Pradua untuk informasi berikutnya. Ada kasus kanker pada orang berusia muda yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling mengejutkan teman Pradua, banyak pasien berasal dari kelompok yang selama ini dianggap sehat, mulai dari pelari maraton, vegetarian, hingga mereka yang tidak memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Temuan inilah yang mendorong para ilmuwan mencari jawaban atas salah satu misteri terbesar di dunia medis, teman Pradua, di mana penelitian terbaru mengarah pada satu petunjuk penting, yaitu proses penuaan biologis yang berlangsung lebih cepat pada sebagian generasi muda nih, teman Pradua. Teman Pradua, Profesor Kedokteran di Harvard Medical School sekaligus gastroenterologi Dr. Andrew Chan mengatakan ia mulai menyadari nih perubahan tersebut sekitar 2 dekade lalu. Alih-alih didominasi pasien berusia di atas 65 tahun, kliniknya kini semakin sering menerima pasien usia muda yang didiagnosis kanker kolorektal, teman Pradua. Menurutnya teman Pradua, dulu pasien kanker usia dini mencakup kurang dari 10% dari seluruh kasus yang ia tangani. Nah kini jumlahnya tuh sudah lebih dari 2 kali lipat teman Pradua, dan membuat fenomena ini semakin membingungkan. Banyak pasien tidak memiliki faktor risiko yang selama ini dikenal, sebagian tidak mengalami obesitas, rutin berolahraga, menjalani pola makan yang sehat, bahkan tidak memiliki riwayat kanker loh dalam keluarga teman Pradua. Laporan American Cancer Society 2026 juga menunjukkan teman Pradua bahwa meskipun angka kanker kolorektal ini secara keseluruhan menurun sejak pertengahan 1980-an, kasus pada kelompok usia di bawah 50 tahun justru meningkat rata-rata 2,9% setiap tahunnya. Kanker yang muncul pada usia muda juga cenderung lebih agresif ya teman Pradua. Jadi teman Pradua, pada intinya meskipun penuaan biologis ini menjadi faktor baru penelitian, para ilmuwan menegaskan bahwa jawabannya belum sepenuhnya ditemukan. Perubahan gaya hidup sehat memang dapat membantu memperlambat penuaan biologis ya teman Pradua, tapi efeknya tidak sebesar yang selama ini kita bayangkan. Di sisi lain teman Pradua, para peneliti juga sedang mengembangkan berbagai terapi baru yang menargetkan proses penuaan sel, termasuk obat untuk membersihkan sel-sel tua yang rusak, serta senyawa yang berpotensi memperlambat kerusakan akibat penuaan teman Pradua. Jauhkan, semoga kita semua dijauhkan dari penyakit yang bernama kanker ya teman Pradua. Dan penyakit apapun itu, semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberkati, cantik, ganteng, dan kaya raya. Amin. Oke, kalau mau kaya, kuncinya apa teman Pradua? Kerja. Iya, benar banget. Kita harus kerja. Nanti kalau udah kaya juga harus tetap kerja gitu ya. Oke, good morning. Selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Tetap semangat buat semuanya. So please don't go anywhere. Kita break sejenak. Stay tuned on Pradua Serui.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.